Wuti wisricha huma Wane ntuta adengum Oba mponsa Jaya warime kwe mpunai Wuti wisricha huma Wane ntuta adengum